Nam, rung lu rung wang top ta, tsua so kung jir, nam se lao de gua de bi pugur chung yuba, nyong tsor se mu chung si sung pashi. Lunup si chim lop chin ki gi gen chim hua, wu si gi, jungu hung jin dan ki wu chi kone wo, pe si ni, yang xin gia chi bi jo lam to gyu tu ta, rung lu rung wang top ni, gi ku gi dak bur kur di, di gi den bi tsua gi tu ji sung pashi. Gi ku chin nan ki chile ke bung nga gi, tsua tuyen dam xin nung gup, xim ju gi jum jay nyam ju nang xin. Si gyang rin xin ta, tab ju rin xin, la lin rin xin jie dian bie, yang ta nye pi ki xi cui ta. Gong qiar duan nang bie na, lo dun ju tuan nye rin ki pui ki kong pi lu gu lam jim le, gu rim dian bie si zui nang wa ta. Tui rup sa bar, kong pi dong bie nyam nyong le chok dom ding sam nang wa ma si. Mang un bar, kong pi dong cho tie, chen li tan tuan bie qiar gui gyam na ni. Tui rup sa bar, pion jong bui ta kong pi yung gu, lo chui tan dup shu gie su pui gu bishi. Zhong gu jie shu, ne bu le xiong cep sur ba. Nibali gi kub chirshi uinen ki genkham chile keba. Kiri shi na porosadi elo gi. Pyo rangyong jong gi genkham sungyong lamlu ta totam chunzin ki si ju sui bata. Tunkyo nipu che di. Si kyun chiwe genkham lar sui li si ladar chi bata. Nugu samu zugyong ki si kyun gyun tu che ru dongwa. Mimang diwar zinbe kongpi samu taikyong che ba. Genkham ngunjo ki za tun dinsung che ba. Sardu kongpi tan tunjor kongpi. Jung chui chua gyur kong pi jie le gui di dong suo qie bie, pui gi gen kham kur yu sung gyung nyun dian tu yu, jie sung pashi. Bi jing jing si lop chie nyam zhi sui dui ba, Zhongku suo lian nyam lie gie ji u lian ki zhu xi, Zhongku si xiong ki za chua qia ge top gen, ke ma hai gi. Lo dun ju tuan ge yi ri, mang chua gi cie cie ring tu qin ba ta, su xi tang tu qin ba, lop sui chu cie to ru qin ba, sui gyung ring lie sung gyung nyun dian tu bu jie chung yu, jie sung pashi. Zhongku suo jun kang ki yuan shi, pion jung lop qin ki gie gen qin ba wa, ni mu zhi xi gi. Nye wei luen nang, rin nye ta yu guo tuen nye di nye, pyo yi zuo dian de bui tuen nye de kyun nye. Nye dong gya mi ju mi nye lo nye, nye dong gya mi nye siang lo par. Rin nye ta yu guo tuen nye ki tuen zi rin tang ki, pyo yi gen nang tuen ki ki ji rin tang du chang ki, gya qi sung ju yin sung di. Pyo yi bian jo par nyun ta, li shu bu par. Kui kong bui cie to bui kong pi jie yung gu, nye bu qian bu tuen yu, jie sung bu shi. Zhe jiang lo qin, zhong gu san nye si xiong sa du xin ju di nye ki zhu rin, chen guo quan ki. Chik tong gup gyeng gup chung ngay ji lor, pyo gi gyan nan tuen gi gi ji rin tan, tong chur ji ca nga sim bu tan. Nye dong gyan mi nyi siang ngay lor, gyan nan tuen gi gi ji rin tan, tong chur som tong ne ge yu. Lo dun ju tuen ngay yi na, pyo gi gyan nan tuen gi gi ji rin tan, dup nye dong par wo jie, pyo le lu gyu rin xin ki, chung gyu tan, yar gye chung tuen ni, dan gi gu chi tan. Chi so rin lu gi lam lu lu dian ne chung wu xi ri, ji sung bu shi. Kho nan bie, nyong chor tan xim ju gi ka cho tan sung di che di, kang sam lu bu lin wo tan, lu pyo chui xum nan ne. Pyeong jung pige guo ling shi lu du chen zai lu qin ki ge gen qin bu ba zhan xun ki dang zhu yang ki wu chi wo pyo ge ji cuo pige qin bu qin bu ta la zai sa du chung ba si ju tun ke ya bu tu ba ji cuo chang xia chung ji cuo keng ji tie yun duo qin bu chung yu ji song bu shi qi zuo bian jiao niu cong lu qin ki ge gen ni si bi ge ming ki de xin bie lu dun ju tuan ngi na pyo lu pu ge qin bu chung ta zhong zhe mang bu tao yu pyo di ni zhong ku ka che te me bie cha xie xi gen bu ti Zui te mei bie tuen ngui xi ri, ji song bu shi. Shanghai qi ge ge yi lop qin, kuo lu shi bi lop lin ki ge ji kyo bi qi le ke ba, do mei ni pe zi ke yi. Ni xie rin de xip qi bu yu, pe ge lop si tan mian ju, meng xi zu ju. Bian jo, jim ju jie cho yong ni pe ge chung du la. San ne ti ge mang cho cui, sui gun rin ne gun zin ya bu qi xin ba, xie do chung xi song bu shi. Zhong gu pe ri bu bi jun kang ki ji kyo bu zong ji ba, ma li hua yi. Nye pe lu tu gu qin bu qi ge yu. Pei mi li gi cuo nian tan lian wang le yu a qian bu chung du. Pei ge qi bie tuo nian, ngan zu Zhonghua mi li ji tun cuo bu, wen ge du ji song bu shi. Bi jing pei jun pei ge le tun bie, tun cuo mo bu yan la bu bu zhang xuan bu tan, chong qi ji zuo Zhang Qi yi. Ta ting pei tu de xi qi bu yu, sim gui qian bu tie chung. Nie pa mo ni ge, ma de zuo ge bu shi, ngan yan ting ge pei tu le ge qi niu yu. Ta ting di ri yong ji, pei le gun duo qian bu chung wo tong ge, ga cuo qian bu chung xi song bu shi. Ni xie xin, ni dong zi chu lü rang yong jiong ge ge yong qian zai qi gui sa huo tan, qian zai le tun bie ni mu qi gu, qian yong ni bie gu su bu tan. Jiong yong ge sa xie ka ki, na men na cuo tan, nang tun pi sum cuo bie, qian zai qie bie tan, mang pian qi gu bie ni, zhong zhe zhen tun tan, qian zai qie bie suo qian ni, qian zai sa du le di ni, rang jiong ge bian jiao tan ji cuo bu cie tuo bu, pi ge zhu gu, nu bu jin yu shi. Ni dong zi chu lü rang yong jiong ge ge yong qian zai qi gui sa huo tan, qian zai le tun bie ni mu qi gu. Tasi chongki dazi so le lingkui tu bie gu su gu tan. Che gu bie yu tu, sa tui kien dien xing zhuo le tan, gen kam kur yu sung gyung.
ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས

0: Haji, nane changam dungu yubja dwa. Nye mishdiyo. Unei, cao xiu xiu dwa. Yao jie josh. Jijio. Yame nye menga chigu be. Jisu. Tak nasi tengah malam yang londa.
1: Di tu sama kita tu sudah jauhi. Ni lewat sih malam ni. Kita uzu jauh tu. Da, tu jauh ke mana itu ah? Kita ngah rawan tu sejauh yang tu.
0: Tak ni sih su. Tadi tu sih na, susah juga nak minum.
1: Rasa cuma cuma sih. Kita ngah jualin deh jualan mian na, jangsu deh tu dalam yang ada sih tuh sih. Masih ni. 我从最初认的，从每次点小油就当表了的。

0: Mola.
1: Oh.
0: Ngap tete de pebe.
1: Tiri lop zen cho yang nyimu ma shbe.
0: Oh.
1: Kwanzo chang ma, ngay nyam do yung gui yin si gi.
0: Si, chang ma chok ta zida shu nye de be.
2: Oh.
0: Ga shu yi, to sem kwe kwe ga shu yi da.
2: Shu ju shu la, ngancho lop zen si nyen ju nan da. Mola ga jang to nme ba, ngancho ya jang to gri.
0: Yeah,